0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ini aku pengen spill lagi lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 4 lagu yang tadi aku udah puterin di awal. Teman Pradua, udah aku spill dikit-dikit ya lagunya. Tapi ini kita reminder lagi buat teman Pradua. Ada lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali. Terus juga ada lagu dari Treasure, If I, teman Pradua masuk di lagu pilihan kamu. Dan lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa juga masuk. Dan yang terakhir teman Pradua, Olivia Dean, So Easy ya. Jadi buat kamu ada 4 lagu yang udah aku masukin. Jadi buat sekarang juga di voting teman Pradua sampai jam 9 nanti. Masih ada waktu beberapa menit teman Pradua. Jadi buat kamu yang suka sama lagunya, nanti kita paling banyak votingannya bakal kita puterin lebih awal lagi. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsAppnya kita di 081 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Cukur rukuk kukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lagu pilihan kamu terang pada bakal kita puterin ya di pagi hari ini. Lagu pertama yang bakal kita puterin ada lagu dari Treasure If I. Terang pada 2 ini udah ada yang masuk untuk votingan dari lagunya Treasure If I. Terang pada 2 ada dari Saneng underscore, terus juga ada dari Kak Herlina, terus juga ada Aca yang bergabung di pagi hari ini, dan yang terakhir sampai 2 ada dari Anisha underscore 14 yang telah bergabung di Instagram kita sampai 2. Thank you banget yang udah ngevote lagunya Treasure If I. Kayaknya ini kalau Kak Enggi lagi dengerin pasti lagi kayak oh bahagia banget nih, karena lagunya Treasure bakal kita puterin di pagi hari ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin ya. Ini dia Treasure If I.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2 nih di lagu pilihan kamu. Lagu selanjutnya yang bakal kita puterin ada lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali. Terlampau 2. Kita sapa-sapa dulu juga yang udah bergabung di pagi hari ini. Ada dari Kak Astuti Ramadhani underscore, ada Jumriani 02, ada Sunbel underscore, ya namanya lucu banget, terlampau 2. Terus juga ada Kak Tisa Saputri yang udah bergabung. Dan yang terakhir terlampau 2 ada Nursela 18. Thank you banget yang udah bergabung di pagi hari ini. Ada dua lagu lagi terlampau 2 yang bisa kamu vote juga. Lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa, dan juga lagu dari Olivia Dinso, Isi Terlampau 2. Kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia terlampau 2, lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terang pada lagu terakhir di lagu pilihan kamu yang bakal kita puterin adalah lagu dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Terang pada 2 ini kita sapa-sapa juga dulu yang udah bergabung di pagi hari ini. Ada dari Kak Raina, terus juga ada dari Nur Ilmi dan juga Farina Slamia, terus juga ada dari Zania underscore H dan yang Tisa Saputri. Terang pada 2 juga ikut bergabung di pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagu yang bakal membuat kita galau di pagi hari ini. Terang pada 2, lagu dari Nabila Takiyah. Terang pada 2, Tak Semudah Home Pimpa.

0: 오빤 강남 스타일.
1: Pada suatu ketika,
2: ya masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua balik lagi bareng Rai nemenin kamu di pagi hari ini. Pukul 9 waktunya ada bisik bincang asik. Teman Pradua, biasanya kalau hari Minggu kita bahas soal wisata ya teman Pradua. Jadi kita bakal bahas tentang pariwisata selama 1 jam sampai jam 10 nanti. Jadi buat teman Pradua yang penasaran kita bakal bahas apa, jangan kemana-mana dulu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Sampai 2 nih, balik lagi bareng Rai nemenin kamu di pagi hari ini. Sampai 2 nih kita bahas soal wisata nih. Sampai 2 biasanya kalau hari Minggu memang kita antara budaya sama wisata. Sampai 2 jadi tema kita pagi hari ini, kita bakal bahas wisata ramah lingkungan. Apakah dia sangat ramah sama lingkungan? Mari kita bahas satu persatu. Sampai 2 jadi mungkin ya, kayak kamu tuh kayak kepikiran berlibur, pastinya bakal kayak gimana sih biar menyenangkan gitu. Sampai 2 nah makanya kita tuh bisa keindahan kayak pantai, terus juga pegunungan, hutan juga bisa. Terus juga bisa ke berbagai tempat wisata lainnya sampai 2. Namun, jangan sampai kegiatan wisata itu justru merusak lingkungan yang kita nikmati. Wah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh sampai 2 kamu liburan tapi niatnya liburan, nyenengin diri sendiri, tapi malah merusak lingkungan itu sendiri. Nggak boleh. Jadi wisata ramah lingkungan atau disebut dengan ecotourism sampai 2 merupakan kegiatan wisata yang memperhatikan kelestarian dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat sampai 2. Jadi kelestarian alam itu penting banget, apalagi buat kita sebagai generasi penerus ya sampai 2 yang bakal menikmati segala bentuk keindahan alam Indonesia. Ini bisa kita jaga ya dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, terus juga tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan tempat wisata dan tidak merusak tanaman atau habitat hewan itu sendiri. Dan juga selain menjaga alam, sampai 2 kita juga dapat mendukung masyarakat lokal. Caranya dengan memberikan makanan kayak membeli ya, itu produk UMKM itu salah satu cara untuk mendukung juga. Sampai 2 membeli makanan khas kerajinan atau mungkin sampai 2 produk lokal dari masyarakat di sekitar destinasi wisata. Terus juga dengan begitu kegiatan pariwisata tidak hanya memberikan pengalaman bagi wisatawan tapi juga membantu perekonomian masyarakat setempat sampai 2. Jadi penting banget untuk selalu mensupport ya, menjaga juga dan melindungi tempat-tempat wisata yang kita kunjungi. Jangan sampai gara-gara kita ya tempat wisatanya jadi kotor dan tidak estetik lagi, keindahannya tidak menonjol lagi. Sampai 2 itu tidak boleh ya.

0: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prawira dan Makassar, teman terbaik kamu masih membahas soal wisata ramah lingkungan di Trampa 2. Jadi selain menjaga alam Trampa 2, kita harus melestarikan yang namanya tempat wisata juga. Ya biasanya kalau kita ke tempat wisata, ujung-ujungnya karena pengennya dapat foto, terus juga pengen dapat hal yang luar biasa di tempat wisata itu, atau kayak pengen acara yang makan-makan di tempat wisata itu, jadinya kayak mengotori Trampa 2. Makanya penting banget untuk menjaga yang namanya lingkungan sekitar kamu. Dan juga Trampa 2, kamu juga bisa ya untuk melestarikan tempat wisata juga dengan membeli makanan khas kerajinan atau produk lokal dari masyarakat di sekitar destinasi wisata. Dengan begitu Trampa 2, kegiatan pariwisata tidak hanya memberikan pengalaman bagi wisatawan tetapi juga membantu perekonomian masyarakat setempat. Dan juga Trampa 2, menjadi wisatawan yang peduli lingkungan tidak sulit kok ya, bukan hal yang susah untuk kita lakukan, mulai dari hal sederhana seperti kayak membawa botol minuman sendiri, menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan jika memungkinkan ya Trampa 2, terus juga membawa kembali sampah kita dan menghormati aturan yang berlaku di tempat wisata itu, karena pada akhirnya yang menikmati keindahan itu alam itu sendiri adalah kita ya Trampa 2. Jadi itu adalah hak kita untuk tetap menjaga kelestarian alam, dan juga menjaga itu adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama Trampa 2 ya. Jadi mari kita lestarikan alam di sekitar kita, melestarikan lingkungan kita untuk kayak hal yang kita lakukan dari sekarang itu adalah untuk anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti ya Trampa 2. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi ke Trampa 2? Karena segala perubahan yang kita mulai hari ini itu akan berdampak untuk kedepannya. Kalau kamu melakukan dengan baik, ya insya Allah juga hasilnya bakal baik juga Trampa 2. Oke deh, thank you banget sudah nemenin aku di pada hari ini Trampa 2. Tidak terasa udah mau jam 10 juga. Di jam 10 nanti bakal ada jazz music sampai jam 11 nanti. Dan juga nanti bakal ada santai siang yang bakal nemenin kamu. Ada Enggi Suci Hilyani juga yang bakal di santai siang hari ini nemenin kamu. So, aku Rai pamit undur diri Trampa 2. Thank you banget sudah nemenin aku hari ini. And see you, bye-bye Trampa 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aduh, sedih banget memang ya kalau misalnya kita sama orang yang udah lama, tiba-tiba udah di jalan yang berbeda gitu ya. Dia sama si Anu, kita masih sendirian. Itu yang paling berasa kayaknya ya. Anyway, selamat siang teman Prodi 2. Happy weekend buat kita semuanya, buat kamu especially pasti. Ya kan, thank you so much buat kamu yang masih stay tune terus dari mungkin pagi udah ditemen sama Rai ya, yang kemarin jadi bintang sehari. Walaupun bukan dia yang nyanyi, tapi kayaknya dia berasa jadi bintang juga deh kayaknya ya. Karena dia happy banget bisa jadi salah satu saksi lahirnya Bintang Radio 2026. Mudah-mudahan kamu juga kemarin nonton ya, bahkan langsung datang di lokasi. Dan kalau nggak salah hari ini adalah pengumuman juaranya. Kalau nggak salah, if I'm not mistaken ya. Jadi kalau salah mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya cek aja deh di Instagramnya RRI Makassar, jangan lupa di follow, oke? Okay? Dan waktunya yang kita menin kamu di santai siang sampai di jam 2 nanti, teman pro 2. Jadi jangan pindah frekuensi, harus selalu stay tune. Pasti ada yang bilang, di Jepang sampai jam 2 aja. Iya, karena weekend tuh spesial banget, teman pro 2. Nanti di jam 2 seperti biasa ada pro 2 on the way. Jadi kamu bakalan diajak jalan-jalan virtual, asik, lewat radio ya. Jadi semuanya pokoknya bisa deh lewat radio, denger lagu bisa, dengerin cerita orang bisa, curhat boleh, apalagi di mungkin waktu kemarin juga kita ada PDKT, kamu bisa PDKT-an sama orang, cari teman baru, pokoknya banyak. Jalan-jalan juga bisa, diajakin jalan-jalan ke tempat-tempat yang seru, oke? Okay? Jadi pantengin aja di jam 2 nanti, sama seperti biasa nanti jam 3 sampai jam 5 kita bakalan bergabung sama Prodi Jakarta untuk mendengarkan Top 20 lagu terbaik minggu ini versi nasional gitu. Kenapa sampai jam 2 gitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Untuk 1 jam ke depan kurang lebih nih teman Pro 2, kalau pengen request lagu boleh banget langsung aja ke WhatsApp ya di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar. Boleh komen di RRI Digital, tapi yang udah download, download aja ya. Jadi yang belum download, download sekarang juga. Jadi yang lagi ada di jalan, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Selamat adalah tujuan utamanya sampai di tujuan, oke? Okay? Selamat berlibur.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

jatuh cinta tuh rasanya adem banget. Sampai lagu jazz ini juga kayaknya aduh berbunga-bunga gitu ya. Anyway, itu benar-benar juga masih di Predia Hitlist bareng sama Enggi. Dan waktunya aku puterin lagu requestan kamu. So I have to songs today. Udah ada dua lagu nih yang bakalan aku puterin. Yang pertama nih ada dari Kakak Lara dari 0813768 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf ganggu, katanya enggak lah. Masa mengganggu? Enggak mungkin dong ya. Dan mau request katanya lagunya Mangu dari 420. Semoga siaran siang Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Kakak doanya ya. Nanti aku puterin Mangunya. Mangu banget enggak tuh lagunya ya. Terus juga ada dari bentar aku klik dulu, dari Minace 0856 4702 sekian request katanya ini. Hai Kakak, happy Sunday, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kakak, makasih banyak, thank you so much, nanti aku puterin ya. Alright, langsung aja deh teman produk kita ke lagu yang pertama, ada Mangu buat Kakak Lara yang lagi dengerin siang hari ini. Happy weekend ya.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi masih di Predo Hitlist barengan sama yang kita menprodua. Next, aku masih bakalan puterin lagi requestan dari kamu semuanya nih ya. Dari Instagram dulu nih, ada dari Kiki. Ini request katanya Tiara Andini dulu Kak, janji setia please sekarang. Sekarang banget, sorry ya. Soalnya tadi ada yang request dulu, tapi sekarang langsung aku puterin buat kamu. Terus juga ada dari Upi, pengen dengerin lagunya Jisoo dulu, katanya yang terbaru. Klik, thank you. Oke, boleh, boleh, boleh. Nanti aku langsung puterin juga ya. Dan ini jadi segmen terakhir di request time teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist hari ini. Tapi tenang aja, yang belum sempat diputerin lagunya, nanti Pro 2 Hitlist hadir dari Senin sampai ketemu Senin lagi, alias everyday ya, setiap hari di jam 11 sampai jam 12. Sama kamu bisa request juga weekend nanti malam di jam 7 dan juga jam 8, oke okay? Jadi pokoknya harus selalu season aja. Nanti bakalan diinfoin, pasti bakal di announce juga kalau misalnya udah request time, oke okay? Udah pokoknya catat terus ki nama programnya, jam berapa program-programnya Prodo yang requestan. Nah di situ harus request biar nanti lagu favoritnya kamu masuk di weekly top 20 dan juga bintang Prodo Indonesia. Jadi jangan lupa request sebanyak-banyaknya, oke okay? Kita dengerin dulu janji setia buat kamu yang udah request. Jadi yang lagi LDR jangan lupa ya, kamu punya janji loh untuk selalu setia sama dia. Mudah-mudahan dia juga kayak gitu ya. Happy LDR deh buat semuanya ya. Sehat-sehat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama yang gini santai siang teman Pro 2. Waktunya jam 12 kita ngobrolin soal UMKM atau juga kuliner sampai di jam 1 nanti. Kayaknya kuliner cocok nih weekend-weekend kayak begini enggak sih? Kayak waktunya nih untuk kita mengeluarkan senjata menu-menu andalan tak untuk dipakai pas lagi weekend gitu. Siapa tahu ada yang kumpul-kumpul keluarga, ada yang kumpul sama temannya. Nah, inilah saatnya untuk kita keluarkan semua menu-menu andalan tanah. Jadi jangan kemana-mana, nanti kurekapkan dulu kira-kira makanan apa aja yang bakal kita bahas hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bareng sama yang gini ngulik teman Pradua. Nah, kalau di weekend kayaknya salah satu makanan kalau misalnya lagi ada acara keluarga kumpul-kumpul bisa banget, yaitu adalah satrete alias sate. Ya enggak sih? Jadi bakar-bakarnya seru gitu, momennya dapat, makannya juga enak, bisa pakai nasi, kalau mau juga pakai lontong bisa tonji, tergantung tim lontong apa tim nasi gitu ya. Jadi acara kumpul-kumpulnya juga berasa karena pas pasti bakalan gotong royong banget Ki, begitu untuk potong-potong daging misalnya, terus tusuk-tusuk dagingnya pakai tusukan sate ya kan. Jadi memang berasa banget sih kalau misalnya makanannya tuh salah satu menunya ya sate. Jadi kayak benar-benar bisa bareng-bareng gitu ya, bakar-bakaran gitu. Bukan cuma sate sih sebenarnya kayak dan itu menurutku lebih gampang untuk menu lainnya gitu ya. Mau ditambah lagi kayak misalnya ada bakso bakar juga masih bisa di dalam satu panggangan yang sama. Jadi memang kayaknya bakalan bakal mempermudah ayam bakar lah dicampur juga di situ gitu. Jadi memang dalam satu tempat pembakaran udah bisa beberapa menu ya. Seru juga gitu ya. Yang penting kayaknya kalau untuk siang jangan dulu deh karena Makassar memang panas banget, apalagi kalau mau bakar-bakar begitu. Oh my god, bukan cuman satenya ya yang matang, kita juga matang, kita langsung jadi melotong.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Ararang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu masih di ngulik teman Pro 2. Tapi kali ini rekomendasi makanan yang mungkin bisa dipakai pas weekend itu bukan dari saya tapi dari teman Pro 2 nih yang WhatsApp. Karena kebetulan lagi ada kumpul keluarga dan yes, ada beberapa menu makanan yang hari ini katanya hadir di acara keluarganya. Yang pertama adalah mie kering. Enaknya kayak langsung gak lapar gitu. Belum pemakan siang. Terus juga katanya selain ada mie kering, ada bakso, ada mana tadi? Ada dessert-dessertnya juga, es buah, puding, beuh, itu sih kayaknya menu lengkap ya. Tapi mie kering oke juga sih teman Pro 2 ya, apalagi satu kali bikin juga bisa banyak, mie-nya juga tinggal digoreng biasa aja gitu ya. Terus tinggal ditambah mie sama lombok kuning, selesai. Betapa nikmatnya makanan hari ini kalau seperti itu. Ada Tommy lagi baksonya, bisa mie dipilih mau mie kering apa bakso gitu ya. Kalau saya dua-duanya, cicipi sedikit-sedikit gitu ya kan. Cicipin, ntar satu piring itu mencicipin, gak begitu ya ceritanya ya. Wah, terima kasih dari Ainun, selamat kumpul keluarga ya. Jadi biar ada cerita baru lagi. Yang penting jangan terus-terus ditanya kapan nikah gitu. Itu agak capek juga untuk jawabnya ya. Oke, teman Produ dan ngulik sampai di sini dulu. Nanti kita bakal balik lagi di jam 1 nemenin kamu di hari ini untuk ngobrol-ngobrol di studio Vokalia ya. Alias kita ngobrolin soal musik pastinya yang bakalan ada juga di yang pastinya tidak mungkin terpisahkan dari yang namanya Stufo gitu ya. Musik, lagu, penyanyi gitu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngobrolin soal dunia musik nih ya, ada Nona juga yang baru kayaknya ngeluarin albumnya teman Pro 2, yang judulnya itu Island Girl. Wow, dan ini tuh ada 14 lagu teman Pro 2 ya, yang pastinya kemarin-kemarin tuh udah sempat kita dengerin juga ya. Ada Rollerblade, terus juga ada Word ya kan, ada Hong yang udah rilis duluan dan itu masuk di dalam albumnya yang Island Girl. Wow, congratulations. Dan ya, di yang lagu lainnya tuh ada judulnya Star yang juga udah ngerilis music videonya teman-teman Pro 2, ada Star, Seafood Diet, Smooth, Island Girl, terus juga ada Dizzy. Ada Chaser, Party in the Plus 62, Speaker Freaker, Nick of Time, Durian, and ada Better on the Island. Ih, luar biasa. Congrats buat Nona. Kita sangat-sangat-sangat mendukung. Kalau aku ya, aku pribadi juga sangat mendukung Nona ini karena menurutku kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi gak sih teman-teman semuanya ya kan. Dan lagunya juga sangat-sangat pantas untuk disupport karena bukan yang kayak oh yang penting saja ada lagunya gitu, tapi emang keren-keren gitu teman Pro 2. Pokoknya all the best buat Nona, mudah-mudahan jadi kebanggaan dari Indonesia juga ke depannya. Semoga makin gede.

0: beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Studio Vokalia. Ini kita ngobrolin soal dunia permusikan juga yang tidak jauh-jauh dari teman-teman Stufa yang keren nih, teman Pro 2 ya. Dan masih ngobrolin soal Nona. Tadi kita ngobrolin beberapa lagu yang udah dirilis albumnya yang Island Girl, dan pastinya lagu yang judulnya Star itu sebagai track pembuka album debut di Island Girl ini, teman Pro 2. Dan ini udah dirilis resmi di tanggal 18 September kemarin ya, dengan pastinya pop modern dan juga ada unsur identitas Indonesianya. Dan for your information, teman-teman Pro 2, lagu Star itu tuh ngangkat tema kepercayaan diri perempuan muda katanya dalam menjalani kehidupan. Dan pesannya itu kayak pengen menggambarkan perempuan yang berani gitu untuk menunjukkan karakternya tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Dan untuk secara musikal, Star ini menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia pastinya. Dan referensi itu adalah istilah tentang terang bulan dan juga unsur gamelan gitu. Dan konsep visual Star juga menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia lagi-lagi ya teman-teman Pro 2 ya. Dan nuansa ini memperkuat konsep Island Girl juga yang jadi gambaran perjalanan musik.

Cik dari Nona. Jadi mengingat ya, ternyata itu adalah ada spoilernya juga di lagu yang I'm the girl from Indonesia, Island girl from Indonesia. Oh, ya kan? Keren banget teman-teman. Jadi sudah di spoiler sebenarnya, ya kan? Dan melalui lagu ini Nona juga menggambarkan perempuan Jakarta katanya sebagai sosok yang bebas dan juga mandiri, dan karakter itu lah yang dipadukan dengan pendekatan pop yang ringan dan ditujukan bagi pendengar dari berbagai latar pastinya gitu ya, latar belakang dan referensi kehidupan sehari-hari Indonesia jadi bagian dalam pembentukan karakter musik Nona juga ternyata teman-teman dua. Dan unsur lokal ini kemudian dipadukan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia ke pendengar internasional pastinya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa dengerin lagunya di Pro 2 ya teman-teman dua. Jadi harus selalu stay dan terus tungguin lagu-lagunya Nona bisa kita puterin.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
0: Oh, si artis ini.
1: Iya,
0: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen yuk, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius, bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kemarin kita baru aja melaksanakan bintang radio tingkat Korwil ya kan, tingkat Satker RR Makassar. Dan untuk hari ini juga sudah ada pemenangnya yang diumumkan lewat Instagram RRI Makassar. Jadi jangan lupa buat langsung ke Instagramnya RRI Makassar buat cek-cek apakah jagoannya kamu di Bintang Radio RR Makassar 2026 kemarin yang udah tampil juara, atau mungkin harus mencoba lagi di tahun depan. Nah, makanya langsung aja meluncur ke Instagram RRI _ Makassar sekarang juga, karena udah ada pengumumannya di sana. Dan congratulations untuk para juara, dan juga pastinya untuk seluruh grand finalist kemarin, bersepuluh kemarin udah keren banget sih. Kemarin itu benar-benar sangat menikmati pertandingannya ya kan, penampilannya juga luar biasa. Kayaknya emang semuanya udah pada juara sih, cuman penempatannya aja ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Congrats sekali lagi, dan yang penasaran siapakah yang menjadi juaranya, langsung aja ke Instagram RRI Makassar.

Hai teman-teman Pro 2, udah hampir jam 2. Thank you buat kamu semua yang udah nemenin Nenggi siaran. Kita juga udah banyak update informasi di dunia musik hari ini, teman-teman Pro 2 ya, especially tadi tentang Nona. Dan juga tadi aku sempat ngingetin bahwa udah ada pengumuman siapakah yang menjadi juara di Bintang Radio 2026 untuk di RRI Makassar ya. Jadi jangan lupa untuk cek di Instagramnya RRI Makassar gitu. Dan Nenggi juga udah harus pamit. Seperti tadi di awal aku bilang, aku bakalan nemenin kamu sampai di jam 2, karena hari ini spesial, banyak banget hal yang seru. Ada Produ on the way juga yang bakalan nemenin kamu untuk jalan-jalan ke tempat yang luar biasa hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di program-program berikutnya. Jadi jangan pernah pindah frekuensi, jangan pindah frekuensi, jangan diganti ya. Harus stay terus di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kalau gitu yang pamit.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi di Pro 2 on the way bareng Rai. Dan kali ini teman Pro 2 kita berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa. Jaraknya itu nggak jauh dari kota Makassar nih teman Pro 2. Ini ada di Kecamatan Bongai ya, Desa Bisoloro, nama tempatnya Rita Maklompoa. Nah di sini kita bakal melihat apa-apa saja sih keindahan yang ada di destinasi wisata Rita Maklompoa. Nah, ikutin aku. Nah, teman Pro 2, kalau kalian udah ada di lokasi ini, gerbang pertama yang bakal kalian temui adalah nih, ada di belakang saya nih. Kalau gitu langsung aja kita lihat keindahan di dalam lokasi Rita Maklompoa.
1: Oh boy.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa. Ini letaknya di mana, Kak, kalau boleh tahu?
1: Ini tepatnya di Kecamatan Bungaya, termasuk Desa Bisolo.
0: Oh, Desa Bisolo. Dan kebetulan yang di sebelah saya ini adalah salah satu pemilik, ya, Kak, dari...
1: Ya, bisa termasuk.
0: Boleh tahu, Kak, dengan nama siapa?
1: Kalau saya namaku Kadar.
0: Kadar?
1: Ya. Paling saja Kadar, tau.
0: Sebagai pemilik yang ada di, apa sih namanya?
1: Sebenarnya kalau soal lahan itu bukan pemilik penuh, tau.
0: Yeah.
1: Cuma saya dipercayakan sama keluarga. Oh, yang punya ini kan sebenarnya pupu. Tapi saya dipercayakan penuh untuk mengelola ini tempat.
0: Oh iya. Yeah. Ini namanya, kalau boleh tahu apa?
1: Kalau ini namanya, Kak, Rita Malumpua.
0: Rita Malumpua. Boleh tahu, Kak, apa sih asal-usul namanya? Kenapa bisa namanya Rita Malumpua?
1: Filosofinya itu, Kak, Rita Malumpua kon katanya orang dulu, yeah. itu pohon besar.
0: Oh,
1: pohon besar itu pohon. Namanya Rita.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Makanya itu karena itu pohon kan sekarang tidak ada mie.
0: Iya, iya.
1: Bilang kan, entah. Fosilnya mami ada.
0: Sisa fosilnya. Oh, tapi lokasinya ada di sini, Kak?
1: Lokasinya ada di sini.
0: Ah.
1: Makanya itu filosofi dari Rita Malumpua itu pohon besar.
0: Pohon besar. Oke, okay, berarti di sini dulu ada pohon besar yang ada di sini, tapi sekarang udah tidak ini, Kak.
1: Iya,
0: udah puluhan tahun. Oke, okay, kalau masalah ini kan di sini ada tempat camping, ya, Kak?
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Terus kalau untuk tarif masuknya di destinasi wisata ini, Kak?
1: Kalau untuk camping itu, Kak, di hari biasa itu 15 per orang.
0: Oh, kalau...
1: Itu weekday, toh?
0: Weekday.
1: Kalau hari libur itu weekend itu 20.000.
0: 20.000.
1: Ada pun kunjungan itu tidak nginap itu 10.000 per orang.
0: Oh, berarti ditanya memang sebelum masuk ini mau nginap atau
1: iya,
0: tidak?
1: Iya, betul.
0: Oh, iya.
1: Karena takutnya kami registrasi nginap baru tidak nginap kan. Tidak bagus juga.
0: Oh, iya,
1: makanya sebelum masuk itu pengunjung kami tanya apakah nginap atau tidak.
0: Iya.
1: Atau sekedar berkunjung begitu.
0: Mm-hmm.
1: Karena beda-beda tarif masuknya, registrasinya, toh,
0: yeah.
1: Nginep dengan tidak.
0: Oke. Okay. Kalau untuk masalah fasilitas kan biasanya kalau orang mau kunjungan ke kayak ke destinasi wisata, pasti yang dia lihat itu apa-apa saja sih fasilitas yang ada
1: kalau
0: di
1: sini tuh, Kak, fasilitasnya yang kami punya tuh toilet.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: toilet itu ada 3 titik di sini.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kedua itu musola. Musola kan juga apa namanya?
0: Yang ini, ya, Kak?
1: Iya, yang di atas. Cuma kan musolanya belum terlalu besar, toh.
0: Iya.
1: Yang kedua itu yang menjadi kebutuhan juga pengunjung itu kalau menginap ataupun tidak menginap itu listrik. Kalau mau ngecas, toh.
0: Iya.
1: Yang keempat itu ada warung atau kios, toh, kalau mau snack-snack apa, ada Indomie.
0: Warungnya di mana?
1: Ada di atas, Kak. Di dekat loket registrasi.
0: Oh, di atas.
1: Ada juga kopi shopnya bagian bawah sini.
0: Oh, itu milik dari...
1: Iya, sini.
0: Dari sini.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Kalau ada pengunjung yang mau ngopi, bisa di sana. Iya, langsung.
0: Berarti banyak orang juga yang datang cuma pengen di sini, ya, Kak?
1: Iya.
0: Nikmati kafe dari...
1: Bisa dibilang 50% lah orang datang itu.
0: Iya.
1: Cuma datang ngopi, pulang begitu.
0: Ya. Kalau untuk lokasi ininya, Kak, campingnya itu apakah memang bebas pilih di mana atau ada spot-spot tertentu?
1: Kalau lokasi campingnya itu, Kak, bebas.
0: Bebas.
1: Kami
0: ya,
1: apa namanya, kasih kebebasan pengunjung untuk cari tempat lah. Mana yang cocok untuk ini, spot yang cocok, toh.
0: Oh, iya.
1: Karena takutnya kami yang tentukan bilang harus di sini, nah pengunjung tidak suka kan. Iya.
0: Ya, kalau untuk masalah juga. Ininya juga, Kak, biasa pengunjung tuh cari kenyamanan kebersihan, Kak. Ini kalau saya lihat banyak ini, ya, Kak, apa tempat sampah juga yang disediakan.
1: Ya, karena sebenarnya menjadi penilaian pengunjung juga itu, Kak, ini sampah, toh.
0: Iya, iya.
1: Karena biar mana kalau kita berlibur toh dan banyak sampah itu kan kami merasa tidak nyaman, toh.
0: Iya.
1: Oh. Itu kami di sini kami sediakan beberapa tempat sampah, ada 2 lah.
0: Oke. Okay. Kalau ini, Kak, untuk masalah pengunjung sendiri, memang pengunjungnya memang dari daerah Goa saja atau banyak daerah-daerah lain? Apakah didata juga itu?
1: Kalau pengunjung, ya, kan ada, kami punya buku di luar, buku registrasi, kami data namanya, terus tempat tinggalnya, supaya kami tahu ini dari mana. Kalau pengunjung itu, Kak, sebenarnya ini, semua ini, bisa dibilang semua kabupaten sudah datang ke sini, di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan itu, ada kemarin 2 minggu yang lalu itu dari Kalimantan.
0: Berarti kan cukup terkenal juga, ya, kayak di luar sana, karena di sosial media mungkin juga ikut di share ke teman-teman yang ada di luar sana.
1: Makanya ada kemarin juga kan bisa kalau dibilang kan destinasi wisata kan Toraja kan bisa dibilang di situ anunya, pusatnya, toh.
0: Yeah.
1: Cuma ada kemarin juga 3 minggu yang lalu lah datang camping orang Toraja.
0: Karena memang jadi salah satu pilihan juga Kak, karena Malino jauh juga. Ini kalau dari Makassar sekitar 1 jam ya Kak?
1: 1 jam lebih lah.
0: 1 jam lebih.
1: Itu normalnya 1 jam lebih.
0: Makanya menjadi pilihan daripada Malino. Mungkin terakhir Kak, apa sih yang pengen disampaikan kepada teman-teman P2? Kenapa harus ke Tita Malumpua di Solo?
1: Yang pertama itu kalau mau merasakan sensasi camping yang berbeda dengan tempat lain, mungkin ya ke Tita Malumpua lah. Dari segi fasilitas mungkin berbeda dengan tempat lain. Yang kedua mungkin soal view-nya mungkin berbeda. Kan di Solo itu ada beberapa titik. Cuma dari beberapa titik itu view-nya tidak ada yang sama. Maka salah satu keunikan tersendiri dari Tita Malumpua sendiri itu view-nya itu langsung bendungan Bili-Bili. Kalau malam itu city light. Yang ketiga itu mungkin hamparan sawah begitu atau kebunnya warga atau terlihat dari kejauhan. Mungkin itu Kak yang menjadi daya tarik sendiri dari Tita Malumpua sendiri.
0: Terima kasih Kak. Mungkin ya buat teman berdua juga, buat kalian yang pengen liburan, jangan lupa untuk datang ke Tita Malumpua. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Halo teman-teman berdua, jadi kali ini kita lagi bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di destinasi wisata Rita Malompoa. Dan kita langsung aja kenalan. Halo kak, atas nama siapa?
1: Halo, atas nama Yudhistira.
0: Yudhistira, kayak nama salah satu ini ya, pegawai dari Makassar. Kalau boleh tahu, aku pengen tahu alasannya kenapa memilih Bisoloro Rita Malompoa sebagai destinasi wisata untuk kakak liburan di minggu ini.
1: Awalnya tuh kita emang rencana pengen liburan sebelum Ramadan.
0: Sebelum Ramadan.
1: Terus kita cari destinasi wisata yang yang mudah diakses, terus nyaman, terus terpilihlah ini. Kita cari-cari di Google kayak hutan pinus apa? Campground hutan pinus, terus langsung ketemu ini.
0: Oke, kalau boleh tahu asalnya dari mana, Kak?
1: Asal dari Maros.
0: Dari Maros. Maros. Langsung datang dari Maros ke sini. Wow. Jadi setelah datang di sini, ini the first time Kakak datang ke Rita Malompoa?
1: Kalau di daerah Bisoloro udah pernah dulu, tapi kalau dari Rita Malompoa baru kali ini.
0: Gimana tanggapan Kakak soal tempat ini?
1: Pertama, nyaman ya, sudah pasti nyaman pas pertama. Terus yang itu yang paling kentara tuh bersih banget, sumpah.
0: Bersih banget.
1: Kebersihan terjaga banget. Terus apa lagi ya?
0: Toiletnya juga ini ya. Bagus juga, bersih. Terus juga fasilitas kayak musola juga ada. Lengkap banget di sini. Ada kafenya juga.
1: Nah, benar.
0: Oke. Ini Kakak ke sini bareng siapa kalau boleh tahu?
1: Bareng teman-teman yang di belakang ada 4 orang. Yercuek. Kita ada 5 orang semua.
0: 5 orang. Itu teman kuliah, teman sekolah atau?
1: Teman biasa, bukan teman kuliah.
0: Teman seperjuangan juga. Orang Maros semua.
1: Orang Maros semua.
0: Oke. Mungkin terakhir Kak buat kayak kenapa teman berdua harus kunjungan ke Bisoloro?
1: Teman-teman harus kunjungan ke Bisoloro atau ke tempat ini?
0: Ke tempat ini atau ke tempat camp-camp lain lah.
1: Kenapa harus berkunjung di sini? Pertama di sini kayak vibes-nya beda banget sama di tempat-tempat lain. Di sini pinusnya kayak asri, nyaman, terus campground-campground di sini fasilitasnya cukup lengkap. Terus pokoknya harus datang ke sini. Iya,
0: view-nya juga keren banget. Tahun berdua view-nya di depan kita tuh pegunungan, jadi kayak keren banget. Oke deh, thank you Kak Yudhistira. Udah menyempatkan waktunya. Makasih.
1: Oke.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Oke, teman-teman berdua, sekarang kita udah di penghujung acara Pro 2 on the way RRI Makassar. Dan tadi saya udah ngobrol dengan beberapa narasumber yang kece dan keren-keren banget. Dan buat kalian yang pengen liburan akhir pekan, ini menjadi salah satu, di Soloro, menjadi salah satu destinasi yang bisa kalian kunjungin. Dan ikutin keseruan-keseruan lainnya di Pro 2 on the way RRI Makassar, teman terbaik kamu.

gak sih kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, Mak.

0: Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.

0: Sudah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

kenangan dengan kata siapa? Posisi 19 overnight kita lewati berdua. Posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy.

0: request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lani Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita, ada Jisoo dengan

0: 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 Teman Perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Teman Perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada Sinis Piro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha Cha Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Produo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau Doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya Doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Adjust Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Tip your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
3: Kenapa begitu openingnya?
2: Dede, no protes, dengarmu saja. Selamat mendengarkan Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: Sudah 5 bulan, Farid dan keluarganya pindah rumah. Mereka tinggal di sebuah desa di Sulawesi Selatan. Ayah Farid adalah seorang dokter yang dilahirkan dan dibesarkan di desa tersebut. Ibunya seorang wanita karir, dan karena itulah orang tua Farid kurang perhatian dengannya. Sejak umur 15 tahun, Farid menderita leukemia. Karena penyakitnya itu, Farid tidak mempunyai semangat hidup, tidak mempunyai cita-cita, dan menjadi seorang yang pendiam. Farid adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakak Farid yang bernama Nara juga kurang perhatian terhadap Farid, karena ia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dari kecil, Farid hanya diperhatikan oleh pembantunya, Bi Iyum.
1: Den, bangun. Sudah siang.
2: Papa dan Mama mana, Bi?
1: Ya sudah berangkat kerja, toh.
2: Mereka emang gak pernah perhatian sama aku. Yang dipedulikan hanyalah pekerjaannya saja.
1: Aden Farid ini pagi-pagi kok sudah marah-marah. Mendingan mandi, segerin badan.
2: Bibi benar. Mendingan aku mandi.
1: Ya udah. Sekarang Bibi mau bangunin Nonara dulu. Terus buat sarapan.
2: Kanara belum bangun, Bi.
1: Ya belum, toh. Den, kalau sudah bangun, gak mungkin Bibi bangunin Nonara sekarang. Non, bangun. Sudah siang.
3: Sekarang jam berapa, Bi?
1: Jam 9, Non.
3: Apa? Jam 9? Kenapa Bibi gak bangunin aku? Aku kan harus kuliah.
1: Ini kan hari Kamis, Non. Kalau hari Kamis kan Non libur kuliah.
3: Ya ampun, oh iya ya, aku lupa. Ya udah deh, kalau gitu aku mau tidur lagi, aku ngantuk banget soalnya.
1: Non, jangan tidur lagi. Kan Non lagi diet. Kalau orang lagi diet itu, gak boleh tidur di jam 9. Nanti diet Non gagal lagi loh.
3: Masa sih? Ya udah deh, kalau gitu aku mau mandi dulu.
1: Ya udah, sekarang Bi Iem mau buat sarapan buat Non sama Aden.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

90.8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat sore tahun baru, walaupun kamu berada di sore hari ini, hari Minggu ya, menuju hari Senin. Aku nemenin malam kamu, teman Prodo 2 pastinya. Dan hari ini aku juga akan ngupdate informasi apa aja yang semingguan ini terjadi gitu, buat kamu juga yang penasaran. Karena malam Minggu tadi itu adalah grand finalnya Bintang Radio untuk RRI Makassar. Nah, kita akan sama-sama nanti aku bakal umumkan. Ya, sebenarnya udah bisa cek di Instagram, tapi buat kamu yang ketinggalan seperti apa rangkuman di RRI perhelatannya, nanti aku bakal spill habis yang satu ini. Jadi kamu tetap di 96.8 RRI Perdu FM, teman terbaik kamu, with Nindi Deha untuk this afternoon.

0: OB request to sebagian sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

96,8 RRI Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Jadi kemarin malam itu kita ada event yang gede banget ya untuk RRI Makassar. Jadi ada grand finalnya Bintang Radio untuk RRI Makassar. Dan totally ada 10 grand finalis, jadi ada 5 putri dan juga 5 putra, teman Prado. Itu pun hasil dari mereka setelah ngelewatin masa audisi yang ditanggal 4 sampai 5 September lalu di RRI Fest, seperti itu. Pasti penasaran kan apalagi siapa aja juaranya. Sebenarnya yang jadi juara tuh bisa udah dicek di RRI underscore Makassar di Instagram, itu udah lengkap banget siapa yang juara 1 sampai juara 3. Tapi aku bantu rekapin ya, untuk juara 3 putranya itu jatuh kepada Sulfikri, kemudian juara 2-nya jatuh kepada ke Irsan Eli Kibas, dan juara 1-nya untuk kategori putra adalah Syal Ramadan. Yang ini berarti yang fixnya yang akan kembali diseleksi di tingkat Korwil itu, yang betul di Korwil 4 itu ada Syal Ramadan. Jadi kita harus dukung dan doain yang terbaik, semoga Syal bisa benar-benar membawa nama Korwil 4 ya, Rama, Syahrul Ramadan alias Rama, itu bisa bawa nama RRI Makassar ke tingkat nasional. Amin gitu. Nah, untuk kategori putri, juara 3-nya ada Siti Safira Salsabila, terus ada Queen Lee Ivanove dibaca gitu ya juara 2-nya, dan juara 1-nya selamat untuk Kanaya Zeva Alia Gersan, teman Padua. Berarti kalau tadi putranya itu ada Rama, nah di kategori putri ada Kanaya yang akan kembali diseleksi melawan perwakilan Korwil yang ada di Korwil 4. Kemudian kalau misalnya Kanaya bisa dan menang di sana, baru bisa membawa nama Korwil 4 ke ajang nasional, yaitu RRI Bintang Radio untuk di nasional, seperti itu. Apakah ya, kalau tahun lalu dua-duanya Makassar yang bawa nama Korwil 4, dan mudah-mudahan tahun ini juga Makassar yang bawa nama Korwil 4, amin. Putra ya kemarin ya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, aku happy banget juga karena kemarin itu memorable banget karena masing-masing peserta tuh bawain dua lagu. Jadi ada lagu daerah dan juga lagu bebas gitu. Lagu pop alias lagu bebas yang mereka pilih. Dan ini kalau Bapak terus ini saya berhenti menyiar ya. Saya nih, kalau dikoreksi mulu saya berhenti menyiar nih gitu. Dan semuanya yang apa yang terjadi di grand final itu bisa kamu nonton di YouTube-nya RRI Makassar, dan juga ada di TVRI Sulawesi Selatan. Untuk kamu yang adakah pendaftaran lagi, kita tunggu tahun depan teman Pro 2. Semoga waktunya kamu yang bersinar.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusuk lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

98,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum tahu mau dengerin Pro 2 di mana aja dan kapan aja, ini ada satu aplikasi yang bisa kamu download gratis di Play Store App Store kamu, namanya RRD Digital. Bisa kamu dengarkan Pro 2, Pro 1, Pro 4 dan Pro 5 itu langsung dari satu aplikasi gitu. Terus kamu bisa juga komunikasi sama kita, apa sih, chat and chat ya, komunikasi chat and chat di live sectionnya kita, komen aja pengen lagu apa di situ, kita lebih kerjepnya untuk ngerespon di situ gitu teman Pro 2. Jadi nggak perlu headset lagi, terus juga nggak perlu bawa radio kemana-mana deh.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, sudah saatnya aku pamit dari Suara Ceria, karena nanti ada Fauzan yang nemenin kamu di Jaga Malam. Tapi make sure kamu jangan kemana-mana. Gak jadi closing, masuk jam 7. Maksudnya kamu jangan kemana-mana ya, karena habis ini ada Fauzan yang nemenin kamu di Jaga Malam. Tapi sebelumnya ada podcast habis siaran dulu, habis itu relay dari Pro 2 Jakarta untuk ikutin Pro 2 International. So, selamat hari Senin untuk besok teman Pro 2 ya. Aku kebetulan hari Senin libur karena weekend masuk. Jadi kalau kamu libur hari ini, hari Seninnya harus masuk gitu ya. Sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif.

Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: masih nge-record gini?
1: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
2: Ini semua gugup deh. Dapat KL gugup.
3: Juga
2: gugup. Yang edit gugup.
3: Kalau di kantor kan kalian selalu super terlambat, biasa sembunyikan.
4: Itu kayaknya tahun ini enggak melayu.
2: Itu terakhir tahun 2020 mana? 2026 kita buka-bukaan.
1: Iya. Tanpa sensor.
2: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
4: siapa?
2: Enggak support.
4: Siapa sih?
2: Enggak tahu kau.
4: Si itu kenapa pintu kanan?
3: Ada juga yang mau diantar pendarim orang tuanya.
4: Next question.
1: Tapi tetap mau. Terima kasih.
5: Yo, kita ulang lagi satu kali. Ayo. Habis siaran.
6: Terima gaji.
7: Jangan. Dan itu juga biasa kalau cowok-cowok gampang dapat teman.
5: Dia teriaki.
6: Jabir.
5: Kak Jabir.
8: Saya hobiku ya
5: mendekati anak PKL.
8: Tidak, jangan selalu bilang begitu.
5: Ini dia ini. Kalau hobi saya biasa golf.
6: Wow. Guys, padel.
7: Ah, kalau saya itu, Reja pasti begitu.
8: Iya, saya mau live.
5: Dia live. Banyak kunang-kunang.
7: Oh, kunang-kunang.
5: Kulenang kering.

0: habis ya.
1: Iya, record di dulu semua. Tidak ada terrecord ini. Ah, tidak menyala lampunya.
2: Menyala yo.
3: Oh,
1: di bawah lagi. Oh, iya, iya. Kita kelihatan. Kita agak.
0: Oh, menyala, menyala.
3: Menyala
0: tahu. Menyala tahu, anak.
3: Maaf, kita memang punya kurang kepercayaan sama anak kameramen magang.
0: Oh, iya, iya, iya. Dan yes,
1: kita bye, habis siaran. Yeah.
3: Kenapa kalian lihat kita di sini cowok-cowok jika kita mau
1: nanti
3: boys talk?
0: Di tengah. Sabar. Sabar. Oke. Okay? Jadi kita ini
3: coba kita ulang lagi satu kali.
1: Yeah. Habis siaran. Terima gaji.
3: Kali ini sama cowok-cowok saya Fikar, ada Syahrul, ada
0: Fauzan
3: dan juga ada Cempeda Busuk.
1: Rai.
0: Oh, pantasan tadi tuh Rai bilang jangan kutanya kira.
3: Iya.
0: Ternyata itu
3: paling gitu. Seru tak?
0: Jangan. Dan ya, kita kan sekarang cowok-cowok yang di mana ini jarang terjadi si cowok-cowok ini
3: berempat. Lebih jarang lagi bapaknya masuk.
0: Si kameramen cok datang nih, enggak diajak, ajak.
3: Enggak diajak, kau paksa tadi dia masuk sini.
0: Ya kalau enggak diajak ya tidak jadi berempat, bertiga aja Ki.
3: Iya,
1: enggak bisa
0: jadi
1: berdua
0: kah? Hah? Enggak bisa. Nah, itu kan biasa cowok random gitu. Dan itu juga biasa kalau cowok-cowok gampang dapat teman. Gak pasti itu biasa orang cowok-cowok dapat teman.
3: Biasa dia
0: dapat
3: tukang
0: cewek. Dapat cewek tergantung sih. Tapi kalau laki-laki gampang ki untuk koneksi.
3: Oh iya, tukang bakso di jalan saya yang temani.
0: Iya, betul-betul.
3: Biasa. Eh, iya.
4: Kalau aku saya kalau ini sih, Kak.
3: Iya sih.
4: Yang penjual nasi goreng di luar. Bakso.
3: Bakso.
0: Itu.
4: Di Mbak Atun. Di mana lagi?
0: Mbak Atun dia.
4: Ah, di belakang juga di
3: Patoha. Iya. Soalnya tentang Mbak Atun tuh kemarin tuh agak emosi, Kak.
0: Sabar.
3: Agak emosi, bukan emosi sih. Lebih ke kayak malu.
0: Yang mana?
3: Kan atau di Mbak Atun itu kan orang dipanggil Kak gara-gara kemarin rambutku pirang.
0: Iya.
3: Terus temanku namanya Kak Ochan. Kita pergi sana pesan dia tulis nama aku situ Japir. Atas nama Japir. Iya. Ganda pirang. Iya. Saya pergi nongkrong di salah satu kafe yang ada di Mungin Sidi. Ada pegawainya Mbak Atun di situ juga baru datang, saya mau pulang. Dia teriaki.
0: Japir!
3: Kak Japir. Saya lagi banyak nonton-nonton. Eh, Kak Japir. Mas gitu. Siapa Japir? Nggak balik, Pak. Nggak balik, Pak, karena belum panggil. Japir. Kak Janda Pirang. Langsung dia baca masuk gitu. Saya pegawainya Mbak Atun. Iya, aku tahu juga.
0: Ini kan itu hari yang sempat, Ki. Rambutnya begitu. Dan ini tuh nanti fotonya tuh, fotonya.
3: Jangan, editor, jangan.
0: Cucumi.
3: Tidak.
0: Podcast. Oke, kalau gak
3: mau, maklumi. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang laki-laki kan, biasanya laki-laki hobinya dia random.
0: Iya, betul.
3: Kalau kalian bertiga apa hobinya?
0: Berempat.
3: Kalian bertiga kan saya bertanya.
0: Tapi kan ini sedikit juga toh.
3: Ditolong mau pulang nih, kasihan, kasihan.
4: Kalau ini mau dulu kah hobi?
0: Kalau saya hobiku ya
3: dekati anak PKL.
0: Tidak, jangan sok bilang gitu.
3: Ini.
0: Tidak.
3: Oh, Rai.
0: Tidak. Mungkin hobiku ini bultang sama main game mungkin. Sekarang nonton sih kebanyakan yang kayak di mana mungkin baru kah masuk di dunia drakor, jadi kayak menikmati drakor-drakor yang baru segala macam.
2: Sarul berhenti.
4: Kalau saya
0: berenang. Volley enggak sih?
4: Berenang, volley.
0: Iya. Yeah.
4: Sama
5: volley pantai. Bukan.
3: Volley pantai.
4: Volley yang 6
0: volley.
3: Volley yang 6
0: volley. Volley yang
3: biasa. Ada volley yang 12 orang, 17 orang.
0: Iya, volley. Volley lapangan
3: dua orang di pantai. Iya, dua orang di pantai.
0: Ada juga aku kira yang tidak dua orang.
3: Itu kalau volley 6 orang tapi mainnya di pantai. Gak usah dulu.
5: Saya? Apa saya?
3: Apa hobi?
0: Apa hobi?
5: Ada.
3: Masa gak ada hobi?
5: Apa jadi paling dari dulu nonton jika?
3: Nonton.
0: Apa nonton?
4: Drakor, nonton drakor dia.
0: Oh.
4: Dia bisa bahasa Korea.
3: Dia hanya ngeseo.
5: Nah, hanya ngeseo.
0: Kalau kita kan dilihat gitu.
5: Berarti mangga nggak saya kalau masalah ini, nah. Kalau masalah gaya saya kan mungkin saya bisa.
3: Dia dibayar balik layar itu sangat lincah. Layar begini karena kita paksa dia.
4: Dia adalah beliau.
0: Dan tiga episode terakhir pasti dia jadi kameramennya. Dan ini dia masuk untuk hari ini. Makanya kita.
3: Tapi yang setting juga tetap dia aja.
5: Lebih di kandang pas aja sih.
0: Oh di pas ini.
3: Tapi kalau misalnya hobinya di misalnya kayak olahraga, kalau olahraga kan biasanya olahraga bulu
0: kita tangis. Apa hobinya kita mau kita
3: dulu belum selesai tanya kalian.
5: Paling
0: keluar kiambun
5: bulu tangkis ji atau kadang kamen biliar begitu.
0: Mahal dia biliar.
5: Nggak pro cuman suka aja hobi.
3: Suka menjolok.
5: Menjolok.
0: Tuh apa tadi gue bilang menjolok, mangga. Menjodok.
5: Ih,
0: tapi jauh kalau kafe karena nyodok, cok.
3: Nyodok apa?
0: Itu kemarin waktu main biliar. Oh, enggak ada biji tak. Ada kemarin tuh trennya lagi pro 2 yang suka pergi main biliar.
3: Yang kayak kabur enggak siaran,
0: main biliar. Tidak. Di saat itu
3: enggak ada.
0: Tidak jelas. Tidak, pasti itu apa nih? Pokoknya adalah satu momen yang pergi ki. Jadi itu nggak sewa jadi itu, nggak sewa biliar jiki.
3: Sewa, pergi nongkrong tapi itu kafe ada biliarnya.
0: Iya, maksudku sewa bayar kalah menang, nggak jadi.
5: Tidak.
0: Oh iya. Nah, kalau kafe kan apa?
5: Maksudnya bukan.
3: Kalau hobi saya biasa golf.
0: Guys, padel. Ada tenis meja.
3: Ya hobi saya tapi nggak ada uang buat main itu.
0: Iya.
3: Nah kalau hobi sih mungkin. Bulu tangkis biasa juga main, biliar.
0: Gak tau gak kenapa itu, menurutku memang bulu tangkis olahraga yang paling mudah, dan juga di mana mungkin semua orang bisa main nih, Ji. Dan yang kayak gengs, kalau soal gengsi juga tidak ada jarang gengsinya.
3: Tapi biasa orang ada yang pro kan yang mainnya.
0: Iya,
5: Antonio.
0: Iya, tapi kan kita fun saja, gitu di mana. Nah itu kayaknya bukan bulu tangkis itu.
3: Apa yang tadi itu hobi?
0: Iya lah, tadi kan hobi kayak.
3: Oh itu hobinya dia itu tuh. Anu, menyanyi.
0: Tidak, dia kan
3: suka bakar.
0: Enggak, dia kan suka mengedit. Dia tuh pasti begitu kok mengedit, Ki.
3: Oh iya.
0: Sapu terus.
3: Terima kasih, Bapak.
0: Nah, itu kan tadi kita bahas hobi. Yang dimana itu pasti laki-laki semua punya hobi. Ada tuh mungkin hobi yang kayak hobi motor, terakhir biasa motornya apa segala macam, mobil toh. Nah,
5: racing.
0: Nah, ini apa nih barang impian yang mungkin toh belum tercapai atau mungkin tercapai nih?
3: Saya mau kak ada barang impianku. Kan saya suka ngedit nih.
0: Ah, oke. Okay.
3: Kebetulan mau kak beli betul-betul PC tapi PC rakitanku.
0: Oh ya tahu ya yang se-PC gitu.
3: Kenapa diambil ki?
5: Saya juga itu
3: dong. Jangan gak ada pas bahan berdua.
0: Kan tapi kalau dia memang tuh kayaknya dia berdua kayaknya mas ini
5: kita
0: ya.
3: Karena saya mau kayak PC saya yang dirakit sendiri.
5: Mau kak punya area sendiri
3: setup buat PC gitu.
5: Buat PC semua editing. Speaker yang mumpuni, monitor yang sangat
3: memadai untuk ngedit dan main game.
0: Iya, tapi kayaknya impiannya semua laki-laki deh yang kayak betul punya kayak satu ruangan yang ada itu PS di dalam, ada PC-nya dalam, ada kasur atau beanbag segala macam ya kan. Iya, nah tapi bayi mau, iya makanya aku bilang semua kayak impiannya laki-laki itu dan yang
5: saya tidak aja.
0: Apa?
5: Karena saya nggak main game.
0: Ah, kalau saya itu, Reja pasti begitu.
4: Iya, saya mau live.
5: Dia live.
0: Nggak salah, streaming.
4: Saya mau streamer.
0: Jadi
4: game.
0: Iya.
4: Streaming main game.
0: Terus, tapi iya.
5: Mimpi aja orang.
2: Iya, nggak apa-apa. Boleh.
0: Tapi tidak expect sih. Iya.
3: Tapi saya mungkin kalau maksudnya dalam keadaan ke sekarang kalau mau kecapek itu mungkin lumayan agak masih lumayan berat ya.
0: Iya.
3: Paling bisa bukan mendekati juga sih masih jauh semua sih guys.
0: Tapi seperti rakit tadi.
3: Kan? Punya ini laptop ROG.
0: Oh, pokoknya laptop yang memadahi untuk ngedit segala macam.
3: Berapa tuh laptop ROG sekarang?
0: 30 12 dah mungkin sekarang mungkin.
4: Enggak ada. 12 bekas di second-nya.
0: Tergantung.
3: Ada yang mau sponsori kak kasihan.
0: Tidak ada.
5: Sama mau punya kamera sendiri.
0: Oh ya tahu anak. Aduh, barusan. Ya. Kalau Rai sendiri? Aduh, mikirnya.
2: Oh, live dia.
0: Oh,
4: live. Saya tuh mau jadi streamer.
0: Oh, streamer.
3: Jadi, kalau misalnya kau jadi streamer terkenal, insap saat, mau streamernya streamer apa? Gamers kah?
4: Streamer game main
3: Ome.
0: Dia kayak ini yang kayak kemarin. Siapa lagi tuh yang
4: harapan? Siapa? Vicky Naki.
0: Iya, Vicky Naki. Dia emang kayak begitu tau nah konsepnya. Iya, jadi makanya dia suka kilef kayak Vicky Naki begitu.
5: Dia belajar bahasa berapa lagi?
4: Bahasa Bugis. Bahasa Makassar.
5: Ini termasuk bahasa aja dulu.
0: Iya.
4: Bahasa Toraja.
0: Iya.
3: Yang guys, bahasa kan kegiatan jadi lanjut mau kok.
0: Bahasa mana sana?
4: Bahasa dulu kan.
0: Bulukumba.
4: Bulukumba bahasa Sunda.
0: Oh iya.
4: Bahasa. Iya. Bahasa apa lagi dia?
0: Tapi kayak luar-luar Jerman, kayak Inggris.
4: Terakhir bahasa Banjarmasin.
3: Kenapa ke bahasa Banjarmasin?
0: Terakhir
4: karena nonton kemarin.
0: Apa? Oh anu, itu orang kali. Itu film horor adalah ya, tapi nanti lah ya cerita di backstage. Di backstage kalau
4: Sharon tampilkan di sini ya film.
0: Dari sponsor iki. Iya, nah kalau Sharon
5: apa?
0: Bareng impian toh yang belum terwujud kayak tadi kafe kan mungkin PC
4: iPhone 17.
3: iPhone 17 masa juga mau.
0: Nyapi nih.
5: Bumi. Apa tadi? Iya, paling lebih ke situ sih.
0: Apa?
5: Untuk kan sekarang tuh kalau mau ambil gambar lebih bagus
4: HP. Ya,
5: HP.
4: Lebih fleksibel.
5: Lebih fleksibel. Ya.
0: Tuh, ada mi
5: dan bagus sekali mi juga hasilnya. Apalagi sekarang tuh bisa mi pakai LUT. Apa?
0: Bluetooth.
5: Bisa Pro RAW.
2: Toh? Dan jadi orang.
0: Iya sih. Dia banget tuh tekniknya. Tapi itu enggak masalah tuh karena kan impiannya.
3: Iya. Ya, banyak sekali orang mengerti itu, masa kalian enggak tahu root, Pro RAW. Kalian enggak tahu.
0: Enggak, saya
3: enggak kalian ji.
0: Enggak tahu. Bluetooth. Enggak tahu. Eh, kalau mantan root tahu tidak?
3: Tidak.
5: Sampai kakiku guys.
0: Nah kalau saya mungkin...
5: sama anu muka beli tepenya.
0: Tep. Oh. Kenapa harus suara tetap beli tep sekarang nih? Iya. Kalau saya mungkin
4: untuk nonton bisa aja.
5: Iya kan hobi ku nonton.
4: Oh iya.
3: Oke, okay, tep saya pakai buat ngedit.
0: Dia pakai nonton. Eh, jangan kudo dia pakai
2: mau kaya.
0: Namanya saya dia Pong Fikar.
3: Bang, nonton apa? FB Pro biar dapat uang.
5: Ya kalau kita nonton dapat
3: iya ding.
5: Kira nonton ke?
4: Oh enggak ya.
5: Kira nonton ke FB Pro.
0: Hah? Iya. Itu jangan bilang. Oke. Ya tunggu dulu kan. Eh, itu gitu. Aduh terlalu ini. Kalau saya mungkin ini lebih ke arah kan kita tadi PC ini kamera segala macam. Kau apa tadi? Sama aja
3: mau buat streamer.
0: Iya, saya lebih itu juga juga ada lebih ke game, kayak ruangan, betul-betul ruangan sama rumah.
3: Oh, kalau rumah juga gitu semua mau sih ya.
0: Tapi kan maksudku yang
3: kayak masih umum itu
0: rumah yang kayak. Tapi sebelum ku nikah.
4: Oh, ya tahu lah.
0: Tapi ya ku nikmati itu rumah sendiri dulu.
5: Oh, begitu.
0: Ku nikmati itu rumah sendiri.
5: Rumah bujangan begitu.
0: Iya, rumah bujangan yang kayak di mana titik yang kayak kalau pulang ini siaran tuh, pulang siaran langsung pergi ke sana. Nikmati itu kamar sendiri, nikmati itu rumah sendiri, masa sendiri gitu konsepnya. Ada titik impian gitu konsepnya. Gitu.
3: Mamanya Oceng yang nonton itu lebih tepatnya ini Oceng mau lepas dari kita. Anda mau diam.
4: Tidak.
5: Kenapa sih saya?
0: Tidak.
4: Kenapa mau kelepas semua nonton?
3: Kenapa ada masalah apa sama keluarga kamu?
0: Tidak. Woi, tidak.
4: Tapi kalau beli ke rumah mau di daerah mana?
0: Daerah update juga dekat-dekat aja supaya kalau semisal ada apa-apa kan pulang.
5: Bukan darah makanannya tuh.
0: Pulang lagi. Gitu. Nah itu kan biasa. Nah tapi kalau nongkrong ini kita ke nongkrong lagi nih. Kalau biasa nongkrong itu ke satu circle jika atau kayak betul-betul banyak teman tongkrongannya. Kalau Kak Fikar gimana?
3: Karena banyak. Dia beda-beda. Beda-beda.
0: Iya, maksudnya dia teman tongkrongannya. Makanya kemarin Abel tuh pas yang cari baju, karena waktu dulu cari baju, nanti baju temanmu, siapa temanku saya mau cari di baju? Nah, memang begitu kok. Dia kan dia nggak banyak, Ji.
3: Kesana kemari, Ji.
0: Kesana kemari, kemari membawa alamat.
3: Oi, oi. Memang dia di sini semua nasar. Apa-apa dia jadikan lagu.
0: Ayo ting-ting. Iya, ting-ting.
3: Nasar kan suka begitu.
4: Suka sambung-sambung lagu nasar.
3: Iya.
1: Memang saya itu memang sefrekuensi saya sama Rai gimana di sini.
0: Lampu ya sayang. Mati-mati lampu.
6: Mati-mati lampu sayang. Mati-mati lampu.
0: Ya, menyalah. Iya kan?
3: Kalau saya banyak, saking banyaknya tongkrongan gitu, iya. Sekarang tuh begini nih di teman-temanku ini, buat teman-temanku juga yang dengar, yang nonton.
0: Iya, masih ada nggak sih karena supah.
3: Kata ya spot, tolong lampunya, editor lampu sorot,
0: teknik.
3: Jadi buat kau teman-teman itu.
6: Kasih deduksi semuanya.
3: Pak kan tadi luar sana tuh diklaim kak jam begitu juga biar ada kayak teman
0: ngomong. Iya, sih di frame.
3: Yang suka biasa di luar sana naklaim kayak. Kau bohong kok kau gini kan dapat janji kok tapi tidak datang kau janji kau di sini tapi ternyata ada kau di sini begini nak kasihan kasihan kau dong pamu porang kau dong
0: Tuhan kan berikan.
3: Nah, biasa tuh ada yang bilang kayak harus sebenarnya harus kak bohong saya kayak mau pergi sama yang ini tapi bohong kak sih bilang yang pergi kak tidak keluar kak padahal keluar sama yang lain bohong kak sama mereka yang ini yang B pergi kak sama A bohong kak sama yang B bilang di kos aja gitu ya. Tapi biasa gitu kenapa harus kak bohong karena kalian tuh enak dibilang ya kayak ih jujur lama mau kok bla bla bla tapi berapa kali mak jujur sama kalian kayak pergi ya dulu nanti pak baru ke situ bla bla selalu itu kata-katanya kalian
0: oh, kata mbak
3: lebih penting pokoknya itu sama dia kan begini
0: begini dia cemburu
3: jadi nggak mau kok kesini kalau pergi ya satu terus bohong jadi makanya kayak kenapa kak harus kak bohong begitu karena begitu mau semua begitu kasihan.
0: Tapi memang kafir tuh kalau biasa di studio begitu. Dan nah, kalian titik gimana tuh kayak di mana kok? Lah, enggak bisa biasa, tapi ternyata pergi ke sama temannya. Ya, ada beberapa kali dia begitu waktu.
3: Sekalipun ini. Kalian udah berpikir kayak begitu pun saya bakal kayak sayangnya enggak enak.
0: Ah, gitu. Karena terlalu apa di luasnya mungkin circle terlalu banyak.
3: Gitu. Biasa yang satu hari itu tuh ini yang chat yang ini yang chat yang ini yang chat di mana kok pergi pergi aja kalau ada sih begini
0: begini. Banyak nyontek juga.
3: Bukan banyak uang karena mereka aja bayar kan.
0: Oh.
3: Iya, maksudnya kayak nongkrong gue juga bukan kak pergi nongkrong yang satu kafe harganya 2 juta
0: enggak ada juga. Tapi kan kalau semisal 30 ribu satu kali keluar itu kan lumayan ya. Paling mungkin tidak cuma 30 ribu sih keluar toh.
3: Kalian kenal kak Ochan nggak? Ini fotonya.
0: Aduh,
3: ini kan ada Ochan
4: ya.
0: Aduh,
3: kan donatur sih dia lebih kayak orang tua bermasalah satu kebetulan saya nggak ada orang tua.
0: Oke lanjut. Kalau misalnya pergi nongkrong ada beberapa teman tadi Makassar ini yang biasa kita temen nongkrong atau kayak itu terus atau kayak banyak
1: kubagi dalam
0: tiga jenis
1: teman kerja teman kuliah dan teman SMA atau teman kampung.
3: Oh dia ada
0: ininya
1: ada iya.
0: Tapi itu memang ada yang terstruktur kika atau gimana? Cepet sekali. Terstruktur kika atau gimana?
1: Hah?
0: Terstruktur kayak mungkin besok pika sini deh, minggu depan pika lagi sama temanku deh, minggu depan lagi di
3: iya, biasa kita ada yang orang
0: ngatur. Iya kan? Tadi. Ada biasa kayak struktur memang jamnya ada juga biasa kayak langsung jadi diajak gas gitu.
1: Kalau akhir-akhir ini jarang makasih karena kan sibuk semua. Kerja semua toh.
0: Oh, sibuk kok juga gara-gara ini podcast. Enggak, Ji.
1: Saya sibuk kerja.
4: Dia sibuk karena PNS.
3: Nah, tit, kasih tit begitu tadi nah guys. Yeah.
0: Terus
4: tit.
0: Saya sibuk toh. Dia aja kasih tit.
1: Iya, tit kan udah seramnya gitu.
0: Terus
1: teman kerja kan kita aja tapi jarang nih kayaknya nongkrong di sini paling.
3: Toh? Tapi tiap hari.
1: Itu nih.
0: Iya, teman kerja kayak gini tuh ini juga
1: sih. Atau teman kerja sih. Di tempat yang lamaku yang kemarin.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Pernah sekali-kali, dua kali. Tapi jarang juga karena pindah nih semua toh. Terus paling teman SMA aku Ji sama teman kampungku Ji.
4: Kalau teman kampus kemarin.
5: teman kampus.
4: Udah jarang ya?
5: Ya enggak terlalu juga.
0: Tapi kayak oh kalau sekolah berarti di sana nih Kak, kalau sekolah di kampung segala macam nih.
5: Karena kantornya di sini. Kebanyakan di Makassar.
0: Oh, di Makassar.
5: Justru lebih sering Kak ketemu temanku yang di kampung di Makassar
0: daripada di kampung. Oh, iya iya iya. Biasa begitu tuh. Karena rata-rata iya tuh karena rata-rata di Makassar semua.
5: Kali itu aja kalau lebaran Ki.
0: Pulang semua, ya, nih.
5: Pulang semua
0: sih. Asim bunga, asim nilai. Ya,
5: pasti nih, kumpul kan ada semua gitu.
0: Tahun segini aja biasa pulang.
5: Iya.
0: Oh.
5: Iya, iya.
0: Iya kan?
5: Tapi enggak tahu nanti.
4: Enggak pulang lagi dia.
0: Dia baru tuh, dia baru. Enggak bisa pulang, Bro, dia. Enggak
5: bisa cuti.
0: Dia syuting, dia syuting. Eh, Pak, santai aja tuh. Ngapain tuh?
4: Mau yang baca monyet.
0: Oh, nah, Rai. Rai, Rai gimana? Rai tuh kalau diajak Pika atau kalau biar tidak biar ajak Pika atau konsepnya ya mau-mau aja, keluar-keluar aja.
4: Saya sekarang tuh kalau diajak gaskan, kalau enggak diajak ya enggak pergi.
5: Mau ke mana pergi kalau diajak?
0: Ya sama temanmu, teman-teman.
4: Tapi teman-teman ke teman kuliah gue sekarang tuh enggak pulang kampung semua mi kebanyakan.
0: Oh, pulang kampung semua mi.
4: Tapi masih ada kayak sekitar 7 orang lah di sini.
0: Oh, 7. Oh.
4: Yang sering kutemani nongkrong.
0: Oh, satu. Oke, okay.
4: Satu itu.
0: Aku sudah kamar.
4: Rata-rata yang kerja mami itu ditemani di sini nongkrong.
0: Oh, iya iya iya.
5: Sama di sini.
0: Sama
4: sama teman SMA aku juga sekali nongkrong juga.
0: Oh, oke oke oke.
4: Di sini. Terus ada lagi circle baruku di sini.
0: Circle baru siapa?
4: Ada pokoknya. Ada.
3: Kasih ya. Kabar baru.
0: Ada ya. Sama tuh circle baru coba dulu. Sama circle baru. Nggak ada tanyakan sih. Cuma dua pertanyaan itu nggak boleh ditanya nih. Kalau saya mungkin kebanyakan teman sekolah aku Ji. Karena
4: SMA mau di.
0: Iya, lebih sering itu.
5: Teman kuliahmu ya.
3: Nggak apa-apa Ji.
5: Oh, teman kuliahmu.
0: Hah?
5: Tuhan kuliah?
4: Nggak ada semua.
0: Saya tahu, jujur kan, saya selama kuliah itu tidak bergaul. Bukan tidak bergaul, tapi kayak betul-betul temanku sedikit sekali, Ji. Mungkin itu nggak sampai 10 orang.
5: Masih ada teman kuliahmu?
0: Tidak ada, tidak. Ini, Mi.
4: Oh, pulang kampung sama, Mi, teman-teman.
0: Tidak, aku tahu, Mi, dimana semua. Ini tuh memang lebih ke arah teman sekolah aku, Ji, memang kebanyakan. Ah, tebak kuis ini atau apa, nih?
5: Dekatnya itu.
0: Iya, nah, kalau teman sekolah aku.
5: Teman kuliah
0: aku 10 orang kemarin dekat aku. Dekat. Ya. Mana dekat kakak Ji itu hari.
5: Iya,
0: tidak mungkin karena, mungkin maksudnya grup kelasku, cuman kalau ada kayak kumpul-kumpul gitu jarang kayak ikuti, karena mungkin itu hari kayak kuliah kupu-kupu ya, yang kayak notabene itu kalau sudah gak kuliah, langsung gak pulang. Biasanya itu tuh anak-anak kumpul ki.
4: Kupu-kupu kalau kuliah, Pit. Kuliah pulang.
5: Oh, kita malah kunang-kunang.
0: Oh, kunang-kunang.
5: Kuliah nangkring, kuliah nangkring.
0: Cepet banget tuh kurang kalau nangkring. Oh iya, gitu sih.
5: Ada juga kura-kura itu.
4: Apa gara-gara?
5: Kuliah apa ya?
2: Kuliah
5: rambut. Tahu, gue lupa ya. Ada lagi.
0: Rahasia.
2: Ya,
0: siapa? Oh, itu kalau semua realisasi.
4: Ada juga kumbang. Bagaikan kumbang.
0: Kau sertai nanti lagunya, nah. Sertai lagunya. Itu tuh teman nongkrong. Nah, kita ke relationship. Kita ke relationship yang di mana itu?
5: Kayaknya mau selesai.
0: Sudah selesai. Berapa menit Bami ini kan kita bahas relationship. Nah, kapan?
4: Selesai 8 nih.
2: 5.
5: Ngomongin tentang relationship, at least gue
0: iya. Cetas.
5: At least gue.
2: Kerasnya di kantor.
5: Enggak ada. ngomongin tentang relationship, at least gue enggak diajarin naik mobil tapi ujung-ujungnya putus. Cetas.
0: Ini
5: yang ini kalau
0: karena
5: maksud
0: kalau
5: lagi
0: marah sih. Nah, tidak masuk kan tadi bahas kira-kira dan siap. Kapan terakhir pacaran ke Fikar?
4: Deh, sakit lamanya itu berkarat.
3: 2022, 2023.
0: Deh, lamanya. Berkarat, benar bilang.
3: Terakhir pacaran itu. 2023 kayaknya, 23 atau 22
0: 2023. Kenapa itu hari, sorry karena izin.
5: Izin nih.
0: Berapa
5: izin.
0: Lama itu hari yang satu itu terakhir? Nggak mungkin satu minggu kayaknya deh.
2: Satu malam.
0: Aduh.
4: Cinta satu malam.
0: Pasti lama.
3: Empat
0: tahun hari.
3: Empat hari.
1: satu dua tiga empat balik pacaran itu
4: pacaran mikirin satu dua tiga empat putus begitu.
0: Lalu setelah sampai saya dulu 5 detik gitu. Salah 4 tahun atau 4 bulan ya,
4: 4 tahun.
0: Kenapa pada saat itu?
1: Kenapa kamu tahu semua apa-apa?
0: Aku tidak kan pate ini kalau misalnya ini
4: nggak tahu juga kenapa lupa mak. Karena ingat-ingat masalah itu tidak baik. Dia bisa dari situ kayaknya pernah tak pacaran lagi deh.
0: Ah itu makanya.
1: Di masa sampai.
4: Iya. Ya mungkin tidak berbeda. Oh, selebihnya dari situ tuh kayak bukan pacaran.
0: Iya, iya.
4: Tapi ada yang kayak.
0: Tidak
4: kayak.
1: Tunggu.
4: Ada kalian kalau pacaran ini kayak harus ditembak ini orang terus nanti baru pacaran itu namanya.
1: Terus saya bertanya begitu.
0: Dan

0: jangan dulu, sabar. Sabar apa?
1: Kayak
0: harus menyatakan.
1: Ya harus dikonfes dulu terus dia terima baru jadi itu namanya pacaran toh.
0: Kalau saya menurut kalau sekarang nah
1: pacaran ya gitu. Jadi gini ya. Ahli nanti. Yang sudah gonta-ganti ya ahli nanti.
0: Nah, kasih space tadi kan pikiran misalnya sendiri.
1: Space.
0: Nah, gimana saudara?
1: Bercanda aja.
0: Apa? Iya, biar tahapannya.
1: Iya, ini masalah dua orang yang saling menyatukan pemikiran, saling menyatukan perasaan, akhirnya bisa bersama.
0: Paham.
1: Baru aku bilang tadi Nudin.
0: Nah, terus?
1: Terus. Masa kalau enggak diungkapkan perasaannya ini baru bilang make pacaran. Ya gimana ceritanya?
0: Kemarin mengungkapkan tidak?
1: Diungkap.
0: Kok jadi kecil? Oh, diungkapkan kemarin. Nah, tadi Kak Fikir berarti bertanya soal kayak harus mengungkapkan atau tidak. Kalau menurutku sekarang tuh kayaknya tidak harus.
1: Itu namanya HTS-an, saudara.
0: Tapi tidak. Aku kok diserang lagi. Apa lagi?
1: Teman tapi
0: mesra.
1: Bukan.
0: TTM dong.
1: Apa lagi namanya?
0: Bukan.
1: Teman tapi...
0: Apa itu? Oke, titit. Apa?
2: Teman tapi
1: apa gue lupa lagi?
0: TTM bisa
2: teman.
1: Bukan.
2: Ya udah kita kasih 10 menit lagi tambahin.
0: Oke.
2: Kasih yang tahu-tahu aja.
0: Ya TTA.
1: Teman tapi hak milik.
0: Ada bagi istilah sekarang. Tapi kalau saya menurutku sekarang
2: hak milik.
0: Saya mohon tontonnya nanti kedengaran nih, kasih kedengaran supaya ditahu toh.
1: Harus ada kamera satu ke penonton.
0: Iya, nanti kita di sini tuh angle ke sana. Iya, udah nanti. Iya, menurutku tuh tidak harus di sini menurutku nah.
1: Nggak harus pi kayak konfes begitu.
0: Iya, konfes harus, tapi kalau soal menyatakan kayaknya tidak harus.
1: Konfes menyatakan.
0: Itu. Sorry. Tapi menurut saya tidak sih. Apalagi kalau misalnya ramai berhubungan ke 1 tahun, 2 tahun.
1: Pacaran namanya itu.
0: Ya paling tidak kan ada yang gitu dan itu orang bilang itu pacarku, kok pacarnya saya.
1: Tapi kalau enggak pernah
0: tapi lah konfes. Ih, tapi kan jangan nih. Sabar, pelan-pelan.
1: Tapi kalau cuma nanggap teman aja kok sebetulnya.
0: Tidak mungkin sih. Tidak mungkin itu kalau misalnya dia sudah kenalkan sama temannya dan keluarganya. Itu konsepnya.
1: Kok ya kalau saya pacaran?
2: Tahun lalu.
0: Yang gimana tahu itu sih?
1: Gimana kan? Berapa lama pacaran?
0: Tahun kemarin. Iya, tahun
1: lama.
2: 8
1: bulan.
2: 2 hari.
0: Ya, 8.
1: 8 apa?
0: 8.
1: 8 bulan.
0: Bulan.
1: 8 bulan.
0: Bisa, Rul.
2: Iya.
1: Kapan kalian pacaran?
2: Paling lama di antara.
1: Saya enggak pernah
0: pacaran. Iya, paling dulu. Paling lama, Kak.
2: Paling lama berkomitmen, Pak.
0: Oh, ya, paling lama berkomitmen. Kita berapa lama kita paling lama?
1: 4.
0: Oh, itu yang
1: 4 hari tadi.
0: Lu.
1: Ada. Namanya Siti.
0: Siti Nurhamiza. Aduh.
1: Apa? Iya. Kalau iya, pacaran kapan?
0: Masih pacaran tahu.
1: Sampai sekarang masih pacaran. Berapa lama kau nikah?
3: Yang tahu-tahu aja.
0: Di sini orang open.
1: Kukira kau Maria Teguh.
0: Iya.
1: Berapa lama kau nikah?
3: YTTA.
1: Berapa lama kau?
0: Berapa lama kau kemarin?
3: YTTA.
0: Iya, apa? Nah, kau ini di sini minum cerita.
1: Berapa bulan kapan? Tolong dipasang fotonya pacarnya di sini, Mas.
0: Dia yang ini sendiri sih.
1: Iya. Saya punya edit. Enggak jadi.
0: Tapi bukan, Des.
1: 4.
3: 4.
1: 4 bulan.
3: 4 tahun.
0: Nah, bisa aja. 4 bulan itu masih sama.
1: Kah di RR ini saja baru berapa?
0: 4 bulan itu masih 4 bulan masih sama.
1: 4 bulan masih.
0: Bicara kurang ini.
1: Masih alhamdulillah.
0: Masalahnya orang di radio enggak lihat kok.
1: 4 bulan nih.
0: 4 bulan.
1: Masih. masih fase-fase honeymoon phase.
0: Iya, karena
1: honeymoon phase.
0: Di mana itu kok 4 5 bulan itu kayak ada
1: fase-fase honeymoon phase.
0: Iya, yang kayak saling mengenal begini Kak, yang kayak ada titik kayak
1: masih cinta-cintamu.
0: Tapi ada juga orang jauh.
1: Mau kayaknya 7 bulan deh.
0: Tidak Kak, setahu aku
1: 9 bulan melahirkan.
0: Oi.
1: Masuk saya.
0: Iya, konsepnya kalau berada orang
1: begitu.
0: Iya, tapi tuh kalau saya tuh Kak, sepengetahuanku di umur 3
1: bulan baru keluar kok.
0: Tidak, 3 4 5 bulan itu yang kayak betul-betul ada titik kayak bisa kita putus. karena kalau fase itulah, apalagi pernah Kaisen bilang begitu, yang you know, Kaisen kalau di titik 3-4 bulan itu kalau kau bisa lewat ini, insya Allah tuh bisa mau kau
1: amin.
0: Nah kau terlama berapa lama?
1: Kan kau di sini satu-satunya orang yang masih pacaran kali.
0: Iya.
1: Kau yang pacaran
3: insya Allah.
0: Insya Allah kan.
1: Kau yang pacaran itu tujuanmu apa?
0: Wih, berat gitu kayaknya.
1: Udah mulai kan dia di sini pacaran.
0: Iya, kok. Iya. Masih gak sih?
1: Ada ya. Jadi guys, kita.
0: Ya, bikin paling jam ya. Paling lama ke pacaran deh, kapan? Berapa lama ke pacaran? 2 tahun.
1: Satu koma lima. Itu yang paling lama.
0: Coba
1: untuk kasih orang yang pernah. Kenapa pernah?
0: Mbak.
1: Berarti.
0: Masih jelas.
1: Karena Rai masih pacaran sekarang guys sama pacarnya, jadi kita dengar dulu kata-katanya dia buat pacarnya sekarang bagaimana sebelum kita closing.
0: Oke, kita baru.
3: Tidak ada kata-kata hari ini.
1: Saya kalau jadi pacarmu sakit hati sih.
0: Dadah. Oke, nomor 2 kita selesai nih. Habis siaran, bye-bye.
1: Bye, Jay.
2: Ma, terima
0: gaji
2: yang ulangi.
0: Silahkan. 1, 2, 3. Kita udah selesai habis siaran. Terima kasih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend.
1: Terima kasih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini ditemanin bareng Ocit seperti biasa di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

96,8 FM Pro 2 Raden Makassar, teman terbaik kamu dan Mas Bareng Fauzan untuk hari ini, teman Pro 2 dijaga malam. Dan yes, kita udah selesai untuk di Pro 2 zona komunitas, dan setelah ini kita akan masuk nanti ke notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya mau curhat segala macam, mau cerita, boleh banget teman Pro 2 nanti di jam 10. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08114108, dan juga bisa lewat Instagram kita dari _Pro2Makassar.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini tempat 2 di Jaga Malam ya kan. Dan kita masih di notifikasi malam juga. Dan sekarang jam 2.29. Fauzan ingatkan sekali kalau kalian semuanya mau cerita, mau sharing-sharing tentang apapun itu tempat 2, boleh banget tempat 2 ya kan. Kalian bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08.11.4.10.968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pramakasar. Fauzan tungguin sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 nantinya untuk request sharing-sharing kalian, curhat-curhatan kalian. Jadi buruan untuk sekarang sharing teman-teman ya.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, jangan parkir motor sembarangan.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Teman terbaik kamu.

9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, Stone Pro 2 sekarang jam 2.254, waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan ya kan dari jam 9 tadi. Dan yes, nanti kita ketemu lagi besok Tom Pro 2. Jadi kalian sehat-sehat selalu Tom Pro 2. Kalau gitu good night all, semuanya sehat-sehat. Kalau gitu pesan pamit, see you bye-bye untuk kalian semuanya.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

menatap orang-orang terdekat Anda saat ia tidur? Kalau belum, cobalah sekali saja menatap mereka saat sedang tidur. Saat itu, yang tampak adalah ekspresi paling wajar dan paling jujur dari seseorang. Seorang artis yang ketika di panggung begitu cantik dan gemerlap, bisa jadi akan tampak polos dan jauh berbeda jika ia sedang tidur. Orang paling kejam di dunia pun, jika tidur, sudah tak akan tampak wajah bengisnya. Sahabat, perhatikanlah ayah Anda saat beliau sedang tidur. Sadarilah betapa badan yang dulu kekar dan gagah itu kini semakin tua dan ringkih. Betapa rambut-rambut putih mulai menghiasi kepalanya. Betapa kerut-merut mulai terpahat di wajahnya. Orang inilah yang rela melakukan apa saja asal perut kita kenyang dan pendidikan kita lancar. Sekarang, beralihlah ke ibu Anda. Kulitnya mulai keriput dan tangan yang dulu halus membelai-belai tubuh waktu kita bayi kini menjadi kasar karena terpaan hidup yang keras. Orang inilah yang tiap hari mengurus kebutuhan kita. Orang inilah yang paling rajin mengingatkan dan mengomeli kita. Semata-mata karena rasa kasih dan sayangnya itu sering kita salah artikan. Cobalah menatap wajah orang-orang tercinta. Ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak, sahabat, semuanya adalah orang-orang yang tercinta. Rasakan energi cinta yang mengalir pelan-pelan saat menatap wajah lugu yang terlelap ini.

pengorbanan yang kadang tertutupi oleh kesalahpahaman kecil yang entah kenapa selalu saja nampak besar. Secara ajaib, Tuhan Yang Maha Kuasa mengatur agar pengorbanan itu bisa tampak lagi melalui wajah-wajah jujur mereka saat sedang tidur. Pengorbanan yang kadang melelahkan, namun enggan mereka ungkapkan. Dan ekspresi wajah ketika tidur mengungkapkan segalanya. Tanpa kata, tanpa suara, dia berkata, "Betapa lelahnya aku hari ini." Apa penyebab lelah itu? Dan untuk siapa aku berlelah-lelah? Tak lain adalah suami yang bekerja keras mencari nafkah, dan istri yang bekerja mengurus, mendidik anak-anak juga mengurus rumah. Kakak, adik, anak, dan sahabat yang telah melewatkan hari-hari suka dan duka bersama kita. Sahabat, renungan ini untuk kita semua. Resapilah kenangan manis dan pahit yang pernah terjadi dengan menatap wajah-wajah mereka. Malam ini, rasakan betapa kebahagiaan dan keharuan seketika memuncak jika mengingat semua itu. Bayangkan apa yang akan terjadi jika esok hari mereka, orang-orang terkasih kita, tak membuka matanya selamanya.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepolo sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

info yang up to date, viral, dan menarik buat kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro 2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

dengan terakhirnya drama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz per 2 RRI Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 RRI Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pradua dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pradua RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Senin 21 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firman Syah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

Teman Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

DPR RI dalam esensi buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, Spada is here bareng sama Naura again again and again. Seperti biasa di setiap pagi kamu, apalagi ini hari Senin setelah kemarin weekend, kembali beraktivitas biar semakin semangat. Kita kasih playlist lagu yang bikin mood kamu jadi ter

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Iya, sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya, apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Yes, FMX teman Pradu, maybe you're the problem, but maybe not. Karena buat kamu yang lagi di posisi dilema antara ini memang masalahnya ada di saya yang sulit untuk mengerjakan deadline pekerjaan kantor, atau masalahnya ada di kantor nih yang terlalu over banget kasih kita job desk yang sebenarnya itu bukan job desk kita, tapi emang gak mau harus dikerjain sebagai bukti loyalitas terhadap kantor atau tempat kerja kita yang tercinta. Tapi buat teman Pro 2, bukan berarti kalau tempat kerja atau lingkungan kerja kamu itu memberikan banyak pekerjaan, bukan berarti tempat kerja kamu itu gak baik atau sebaliknya ya. Jadi kita pengen sharing ke teman Pro 2, ada beberapa tanda budaya kerja yang kurang sehat yang mungkin belum disadari sama teman Pro 2. Sini aku sadar-sadarkan buat kamu gitu. Karena takutnya nanti karena kamu kurang peka terhadap situasi atau budaya kerja yang memang sekarang kamu alami, nah itu nanti bikin kamu jadi burn out, memberikan kamu beban yang berlebihan. Akhirnya nanti bukan hanya berpengaruh terhadap mental, fisik, dan juga pastinya akan berpengaruh ke kesehatan kamu. Jadi hati-hati teman Pro 2. Yang paling pertama itu adalah lembur, yang biasanya dijadikan sebagai ukuran utama loyalitas. Nah, memang Dato, kenapa budaya kerja ini mulai patut diperhatikan ketika kesediaan bekerja melebihi jam normal dianggap sebagai bukti utama dari loyalitas? Karena betul, Dato, kenapa sekarang karyawan yang pulang tenggo itu datang tepat waktu, pulang tepat waktu itu dianggap kayak ide ngapa muka kau, tinggal muka kapan dulu sebentar, dianggap tidak loyal terhadap tempat kerjanya gitu ya kan. Teman Pro 2, kalian tim apa? Apakah kalian tim tenggo atau tim yang suka nongkrong di kantor dulu deh, nanti abis agak sorean mau maghrib baru balik gitu? Kalian di tim mana? Kalau jujur, saya tim tenggo banget sih. Kenapa? Karena menurutku ada dua tipe kenapa orang stay di kantor. Entah itu dia memang karena kesepian di kosan dan mendapatkan keseruan di kantor, atau yang lainnya adalah karena memang masih banyak pekerjaan, masih banyak deadline. Nah ini yang harus hati-hati buat teman Pro 2. Kalau dibudayakan lembur-lembur mulu, telat pulang kerja itu sudah menjadi hal yang biasa, hati-hati karena itu bisa menjadi pertanda kalau lingkungan atau tempat kerja kamu itu udah mulai tidak sehat. Nah selain itu juga tanda yang lain adalah beban kerja berlebihan dianggap sesuatu yang normal. Ini stop menormalisasi job desk orang lain dilimpahkan ke satu orang ya. Ini juga karena tumpukan tugas yang tidak sebanding dengan kapasitas tenaga kerja ini bisa menjadi tanda kalau budaya kerja yang kurang sehat. Karena selain membuat kita sendiri menjadi burn out, abis itu lembur juga karena yang bukan tugas kita akhirnya dikerjain juga, nanti kita kayak ngedumel sendiri dalam hati gitu, tapi ujung-ujungnya ya dikerjain sendiri. Jadi hati-hati ya kamu, buat kamu yang memang mungkin ngerasa udah banyak banget nih job desk yang udah aku kerjain yang di luar dari tanggung jawab kamu, mungkin bisa kamu bicarain ke tim kamu atau mungkin bahkan boleh ke atasan teman Pro 2. Karena jangan sampai kamu menderita sendiri dan akhirnya nanti ya ujung-ujungnya resign. Dan kita tahu lowongan kerja sekarang susah banget, dan itu mungkin salah satu alasan kenapa karyawan itu menerima beberapa budaya-budaya tempat kerja yang sebenarnya itu enggak banget gitu. Tapi kita harus berani speak up. Dan masih ada beberapa tanda lain yang mungkin pernah kamu alami atau sekarang kamu alami tapi belum peka, karena itu bisa menjadi tanda budaya kerja kamu di tempat kerja kamu itu kurang sehat. I'm gonna give it to you.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1946.

0: kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, di jam 7 pagi teman Pro 2 yang lagi prepare buat ke kantor, ke kampus, ke sekolah atau kemanapun planning kamu hari ini, jangan lupa untuk ikutan lagu pilihan kamu. Yes, 4 lagu udah kita siapin, 2 Indonesia, 2 juga dari mancanegara, yang bisa kamu voting yang mana yang pengen kamu dengerin buat nemenin kamu di jalan juga. Nanti aku kasih tahu rules dan cara votingnya. Tapi kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist lagu pilihan kamu hari ini. Di lagu pertama kita punya Jenny with Fallen Angel.

Yes, BTS berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian alias swim, swimming ya. Next di lagu Indonesia teman Pro 2 kita punya Kesha Lefronka, Pelarian.

Oke, yang pengen galau pagi-pagi gak apa-apa ditemenin sama Kesha Lefronka, it's okay, galaunya dibolehin deh ya pakai lagu ini. Next kita punya lagunya NPD, Sempurnanya Aku.

Yes, it's okay lah galau sebentar, abis itu harus kembali percaya diri lagi sesepercaya dirinya NPD. Dan next, kamu bisa pilih 4 lagu ini, cuma boleh pilih 1. Langsung kamu voting aja di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Buat kamu yang dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital, bisa ikutan gabung. Kamu tinggal langsung komen aja di kolom komentarnya, karena rulesnya cuma ada 3 lagu yang bakal kita play, 1 lagu yang votingannya paling sedikit nggak bakal kita play untuk hari ini. Kita tungguin votingan kamu sampai jam 9.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pradu, JCJ with I Want Love. Mudah-mudahan buat kamu yang udah kehilangan spark of love-nya bisa tumbuh kembali dan menemukan orang yang tepat dan bisa bikin cuaca kamu selalu cerah rasanya meskipun hujan atau angin kencang. Kalau kita sama orang yang tepat itu rasanya kayak aduh, cerah terus harinya, amin. Tapi kali ini kita update dulu info perakiran cuaca yang beneran cuaca ini langsung dari bmkg.go.id karena kemarin itu info terbaru di Jakarta itu hujan dan itu katanya rekayasa dari BMKG yang pertama kali dilakukan karena memang kita tahu ya lagi ada musibah juga bencana abu vulkanik, jadi memang hujan itu sangat dibutuhkan di saat musim kemarau. Jadi bisa menetralisir debu-debu atau abu-abu vulkanik yang berteberangan mencemari udara gitu supaya semakin segar. Nah, apakah di Makassar atau di Sulawesi Selatan ada tanda-tanda hujan? Langsung aja kita ke websitenya bmkg.go.id. Untuk Kepulauan Selayar dan Bulukumba itu diperkirakan untuk hari ini berawan. Sementara itu di Bantaeng dan juga Takalar diperkirakan hari ini cerah berawan. Terus buat kamu yang ada di Jeneponto dan juga Goa itu diperkirakan hari ini cerah. Sinjai diperkirakan hari ini cerah berawan. Sementara itu buat kamu yang ada di Bone dan juga Maros dan Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan itu diperkirakan hari ini cerah. Sementara itu di Baru dan juga di Sopeng diperkirakan hari ini berawan. Wajo, Sidra, Pinrang, Nrekang, Luwu dan juga Toraja diperkirakan hari ini cerah. Kota Makassar gimana hari ini? Diperkirakan Kota Makassar hari ini cerah banget teman Pro 2, suhunya sekitar 27 sampai 34 derajat Celcius. Jangan lupa untuk selalu membawa tumbler kamu, air mineralnya diminum untuk menghidrasi tubuh kita. Dan untuk updatean lainnya teman Pro 2 bisa kamu cek aja di bmkg.go.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.